0: Free Fallen.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Cuaca hari ini.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2. Info pertama, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur, almarhumah Julia Rizky Ramadiana. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seorang berinisial MRP yang merupakan ayah korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kapolres menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres menjelaskan bahwa keterangan dan informasi lebih rinci akan disampaikan dalam press release resmi. Saat ini penyidik masih diberikan ruang untuk bekerja secara maksimal guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Ia meminta agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu dapat dipastikan kebenarannya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Lukita Kustiana Putra. Keduanya menyatakan komitmen Polres Merauke untuk menangani perkara ini dengan penuh tanggung jawab hingga tuntas. Proses hukum terhadap tersangka MRP harus berjalan sesuai prosedur. Masyarakat diharapkan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Info berikutnya, sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kabupaten Merauke menyatukan kepedulian melalui aksi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur pada Rabu kemarin. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi yang bergerak bersama menggalang dukungan masyarakat. Perwakilan GMKI Merauke, Sarah, mengatakan keterlibatan berbagai organisasi dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang organisasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Menurut Sarah, aksi kemanusiaan menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata pemuda di Merauke dalam merespons persoalan yang terjadi di daerah lain. Pemuda dan mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan organisasi, tetapi juga dapat mengambil peran dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit. Sementara itu, perwakilan pemuda NTT, Sanusi, mengaku bersyukur dapat terlibat dalam aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di NTT. Ketua aksi Yoram Oagai mengatakan penggalangan dana dilaksanakan di sejumlah titik di kota Merauke. Pihaknya telah menyiapkan beberapa lokasi aksi dengan mempertimbangkan titik yang ramai dan mudah dijangkau masyarakat. Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya gotong royong di kalangan pemuda Merauke. Solidaritas yang dibangun bersama berbagai organisasi diharapkan dapat terus berlanjut dalam merespons persoalan kemanusiaan lainnya. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Ayu, hari ini saya lembur sampai malam. Jadi, kamu gak usah nunggu saya pulang ya.
1: Tapi mas, kamu mau makan siang di mana?
0: Aku makan siangnya bareng teman-teman dong di kantor. Karena banyak proyek nih yang harus aku tangani.
1: Ya udah kalau gitu mas.
2: Jadi papa gak pulang cepat dong. Gak bisa main sama Mentari.
0: Mentari sayang, papa janji ya. Hari Minggu ini kita main ke pantai ya nak ya.
2: Beneran pak. Ye asik bisa main ke pantai.
0: Ya udah. Papa pamit kerja dulu ya. Mentari di rumah sama mama. Sana, Gi.
2: Hati-hati ya, Pa. Dadah.

0: perkenalkan semuanya, ini Cantika. Dia karyawan baru di bagian marketing. Jadi mulai sekarang proyek baru kita ini akan dihandle oleh Cantika dan Bram, CFO di perusahaan ini.
1: Terima kasih Pak Anwar sudah menerima saya di perusahaan ini. Wah, ternyata Mas Bram ini seorang CFO. Ini ganteng lagi.
2: Terima kasih juga Pak Anwar sudah mempercayai saya untuk menangani proyek ini ya.
0: Baik semuanya, saya harap kalian bisa bekerja sama dan menangani proyek baru ini. Selamat bekerja.
1: Duh, ini mobil pakai mogok lagi. Mana udah jam 10 malam? Siapa yang mau bantu ini nih?
2: Cantika, mobil kamu kenapa?
1: Mogok ini Pak Bram.
2: Kalau di kantor, kamu boleh panggil saya Bapak. Ini kan udah di luar kantor. Panggil aja saya Mas Bram, ya. Biar lebih deket. Emangnya kamu pulang kemana?
1: Rumah saya di Jalan Merpati, Pak. Mas Bram.
2: Wah, kebetulan dong. Saya juga mau pulang ke arah sana. Ya sudah, kamu saya anterin aja ya. Udah malam, gak baik perempuan pulang jam segini, apalagi sendiri.
1: Baiklah kalau begitu, Mas. Maaf ya, Mas, udah merepotkan. Nah, itu tuh, Mas, rumah aku. Makasih ya Mas Bram, sudah anterin saya.
2: Sama-sama Cantika. Ya sudah, saya balik dulu ya.
1: Hati-hati Mas. Sepertinya Mas Bram ganteng juga ya, untuk dideketin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mas, katanya pulang jam 10, ini udah mau jam 12 loh.
2: Tadi Mas sekalian anterin teman kantor yuk. Kasihan mobilnya tiba-tiba mogok loh. Kamu kok belum tidur? Mentari mana?
3: Ya, aku tungguin kamu lah Mas. Mentari udah tidur dari tadi.
2: Ya sudah, Mas mau beres-beres dulu ya. Terus langsung tidur. Udah malam. Besok pagi-pagi Mas harus cepat sampai ke kantor.

0: Selamat pagi Mas Bram. Oh ya Mas, karena mobilku masih di kantor, bisa nggak Mas jemput aku? Apalagi kita searah Mas, aku takut terlambat.
1: Ayu, Mas nggak sempat sarapan nih, karena harus kejar meeting proyek, biar cepat selesai. Jadi, kamu bekalin aja ya untuk Mas, ntar Mas sarapan di kantor.
2: Jadi, Papa nggak bisa antarin Mentari ke sekolah deh.
1: Mentari sayang, pagi ini kamu ke sekolahnya bareng mama aja ya nak. Papa buru-buru sayang. Papa janji, besok papa anterin Mentari ke sekolah ya nak ya. Ya udah, papa pergi dulu ya.
0: Mentari, kalau udah selesai sarapan, kamu siap-siap ya. Biar mama anterin kamu ke sekolah.
2: Ma, itu kan papa. Kok sama ibu-ibu, ma?
3: Aku gak nyangka, Mas. Kamu bilang buru-buru ke kantor, rupanya kamu buru-buru ingin bertemu dengan perempuan itu.
2: Mama kenapa nangis, Mama?
0: Enggak sayang, Mama gak nangis. Mata Mama masuk debu.
2: Ma, tadi itu beneran Papa kan, Ma?
0: Enggak sayang, kamu salah lihat. Papa kan pagi-pagi sekali udah ke kantor.
4: Mas Bram, kebetulan sore ini kerjaan kita cepat selesai ya. Aku boleh minta tolong enggak, Mas? Anterin aku ke bengkel di Jalan Mawar. Soalnya mobil aku tuh udah siap diperbaiki.
1: Aduh, gimana ya? Saya harus pulang cepat hari ini. Mentari anak saya nunggu saya di rumah. Gimana ya?
4: Please, Mas. Enggak lama kok, Mas. Boleh ya, Mas ya? Please.
1: Ya sudah kalau gitu. Ayo, aku anterin.
4: Oke deh, Mas Bram. Mas Bram memang the best.

0: Assalamualaikum. Ayu, Mentari, Papa pulang.
1: Waalaikumsalam. Yeay, Papa pulang. Mentari senang deh, Papa pulang cepat.
0: Ini Papa, ada hadiah untuk kamu, Nak.
1: Wah, ada boneka baru kesukaan Mentari warna pink. Yeay, makasih ya, Pa.
0: Sama-sama, sayang. Mama mana, Nak?
1: Pa, Mama di dapur, Pa. Lagi siapin makan malam.
0: Ayu, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Masih di dapur?
2: Mas, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus jawab jujur, Mas. Tadi pagi, aku dan Mentari lihat kamu sama seorang perempuan di mobil. Maksud kamu apa, Mas? Kamu bilang kamu buru-buru ke kantor, ternyata kamu buru-buru mau jumpa perempuan itu. Iya.
0: Maksud kamu apa, Yu? Aku sama sekali gak ngerti loh.
2: Udahlah, Mas. Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu udah berani selingkuh ya, Mas?
0: Oh, iya. Baru aku ingat. Ayu sayang, maaf banget ya. Itu Cantika, Yu, yang juga teman kantor aku. Karena searah, ya udah aku beri dia tumpangan. Ayu, sayang, kamu dengerin Mas dong. Mas gak pernah duain kamu. Dan Mas juga gak pernah ada hubungan apa-apa dengan dia. Hanya sebatas teman kantor, Yu. Udah, itu aja. Kamu percayakan sama Mas?
2: Iya, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Aku harap kamu gak pernah mengkhianati aku dan Mentari, ya.
0: Iya, sayang. Mas janji itu gak akan terjadi lagi, ya.
2: Kali ini kepercayaanku sama Mas Bram mulai gak sepenuhnya lagi. Apapun ceritanya, aku harus cari tahu siapa Cantika itu.
3: Cantika, mau kemana? Kamu udah rapi bener. Ini jam istirahat loh.
4: David, ini aku mau makan siang sama Pak Bram.
3: Cantika, aku ingatin ya kamu. Pak Bram itu sudah punya istri dan anak. Kamu ngapain sih selalu caper sama Pak Bram?
4: Duh, apaan sih kamu, David? Kamu jangan suka ikut campur urusan orang deh. Suka-suka aku dong.
3: Aku sih cuma ingatin aja. Hati-hati, nanti kamu kena batunya loh.
4: Bilang aja kamu jealous ya sama aku dan Mas Bram. Ayo, aku kamu. Itu Mas Bram. Mas Bram, yuk kita makan siang di luar.
0: Kenapa semakin hari aku semakin nyaman ya dekat-dekat sama Cantika? Duh.
4: Mas Bram, kok bungong sih, Mas? Halo, Mas.
0: Enggak, Cantika. Yuk kita makan siang. Makan siang di mana?
4: Gimana kalau kita ke restoran favorit aku yang deket-deket sini juga loh, Mas?
0: Ya udah, kalau gitu, ayo kita berangkat. Mas juga udah lapar nih.
2: Itu kan Bram suaminya Ayu. Tapi sama siapa ya? Kayaknya wanita itu bukan Ayu deh.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Terima kasih ya teman Pro 2, masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Satu informasi ini sebelum kakak undur suara ya, di mana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah air Merauke. Ini melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, pendaftarannya sendiri resmi dibuka ya, mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus ya, tutup 30 Agustus 2026. Dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, berusia 16 sampai 25 tahun, terhitung per tanggal 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang berlaku, seperti KTP, SIM, resi KTP, dan juga kartu pelajar atau kartu mahasiswa dan akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan yang aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri, tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi yang berminat ya, kamu, pendaftaran sudah dibuka secara online melalui laman Bintang Radio RRI.

Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan ya mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Oke, tapi jelasnya kamu bisa ngecek juga di Instagram langsung ya, baik Instagram atau TikToknya Pro 2 atau RRI Merauke official ya. Ada flyer atau poster lah yang kita upload lengkap dengan lagu-lagunya apa saja dan cara mendaftarnya. Atau kamu bisa DM aja di medsosnya kita, atau bisa datang saja ke kantor LPP RRI Merauke ke bagian LPU, layanan dan pengembangan usaha. Oke teman Pro 2, akhirnya saya Kakak Frankie Wilder suara. Dan nanti selain ini di jam 11 sampai jam 12 ya Hitlist, tapi kita puterin lagu-lagu Bintang Radio ya, baik lagu-lagu Bintang Radio kategori putra-putri dan bahasa lagu daerahnya. Nanti siang kamu bakal ditemani sama Kak Wafal Farizi, dan juga sore dan malam nanti ada Kak Donata Mahuse. Saya Kakak Frankie Wahlundur Suara, salam sehat dan dadah bye-bye.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut. Ibu.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Ini lagu Bintang Radio.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Assalamualaikum, Bunda. Bundaku sayang.
1: Ini anak. Sudah dewasa juga masih kayak gini.
0: Ya iyalah, Bun. Kalau bukan sama bundanya, mau manja sama siapa lagi dong?
1: Ya udah, cepat sarapannya. Nanti telat lagi loh.
0: Siap, Bunda.
1: Ya Allah, alhamdulillah anak gadisku ini sehat, ramah, cantik dan cerdas. Wajar sih, banyak yang naksir.
0: Ih, Bunda, kok senyum-senyum gitu sih? Ayo-ayo, karena Dini banyak sarapannya ya, Bun?
1: Enggak kok sayang. Bunda senang lihat kamu suka dengan menu Bunda dan tidak diet-diet.
0: Santai saja, Bun.

0: Din, Dini, kamu belum tidur? Din, Bunda masuk ya. Din, kok ngelamun sih? Pantes saja Bunda panggil, nggak dijawab. Ada apa sih?
1: Ada Bunda. Maaf Bunda.
0: Kertas apa itu? Kok disembunyikan?
1: Ada apa ya Bunda? Kok Bunda belum tidur? Masih nunggu ayah pulang ya Bun?
0: Ya iyalah. Habis anaknya gak mau nunggu pintu.
1: Maaf ya Bun, bukan tidak mau. Tapi sering ketiduran. Ayah sih pulangnya malam terus.
0: Din, kamu ngelamunin apa sih? Ada masalah di kampus?
1: Ah, Bunda, kata siapa aku ngelamun? Tadi aku lagi baca tugas kampus, Bun.
0: Yakin? Tapi kayaknya bukan deh. Masa tugas kampus di kertas lembar? Tuh, pakai disembunyikan lagi. Anak gadis Bunda, dah main rahasia nih sama Bunda.
1: Ah, Bunda. Bunda ini selalu saja mau tahu apa yang ada di pikiran Dini.
0: Oh iya, Din. Tadi Fajar kesini loh. Wah, pangling ibu sama dia. Lebih dewasa dan makin ganteng loh, Din.
1: Fajar, Bun. Fajar yang kakak kelas Dini itu, Bun. Kok Dini gak tahu dia datang? Ngapain juga dia kesini?
0: Loh, emangnya kenapa? Kamu ada masalah? Sini, dekat Bunda. Apa-apa sih anak gadis kok jutek begitu?
1: Ah, enggak kok, Bun. Aku dan dia hanya temenan saja kok. Tidak lebih. Lagian, playboy model dia pasti banyak wanitanya.
0: Kamu ini, cepat ambil kesimpulan. Tanya dulu dong ke orangnya. Lagian, kok temen tapi kedengaran cemburu gitu ya?
1: Ih, Bunda nih. Ayah pulang tuh, Bun.

0: Dini. Aku antar ya.
1: Eh, kamu Fajar, apa kabar? Kapan datangnya? Gak usah lah, makasih ya.
0: Kamu kenapa sih? Aku nih baru datang kemarin dan langsung ke rumahmu. Tapi kamu belum pulang. Malamnya aku ketiduran, Din.
1: Aku gak apa-apa kok. Santai saja. Udah ya, aku mau jalan dulu.
0: Gak bisa. Ayo aku antar. Kalau kamu tidak mau, aku akan paksa kamu dan buat keributan di sini. Biar bundamu keluar rumah dan tetangga sekitar keluar. Mau kamu?
1: Iya, dasar pemaksa. Egois kamu. Cepetan deh, nanti aku telat nih. Loh, kok ke sini? Aku mau ke kampus, Jar.
0: Nah, sekarang temani aku sarapan. Belum sarapan nih. Tadi buru-buru takut kamu sudah jalan. Lagian, aku tahu kok kamu masuk jam berapa.
1: Ah, sok tahu kamu. Aku nggak mau telat nih.
0: Iya, duduk dulu ya. Nah, kamu mau sarapan apa?
1: Ih, nggak, makasih. Aku minum cappuccino yang hangat saja deh.
2: Sebentar ya, Nona Manis.
0: Aku pesan dulu. Senyum dong, ketemu ayang.
1: Ayang apaan? Ayang-ayangan? Siapa juga yang mau? Dasar kepedean.
0: Kenapa tuh mulut komat kamit? Lagi mantrain aku ya, biar jatuh cinta. Tenang saja, aku sudah jatuh cinta kok.
1: Kepedean. Siapa juga yang mau sama kamu? Lelaki gak perhatian, cuek. Sok cool lagi.
0: Tapi ganteng kan? Dan kekasih Andini Puspitasari. Din, lama gak ketemu. Kamu masih imut kayak dulu dan makin cantik aja nih.
1: Ah, gombal. Ih, udah berapa banyak gadis yang termakan dengan gombalanmu itu, Fajar?
0: Gak ada kok. Gombalanku ini hanya khusus untuk wanita penguasa hatiku.
1: Nah kan? Sudah punya kekasih, masih ngerayu gadis lain. Kamu nih ya.
0: Mau kemana kamu? Duduk dulu, aku mau ngomong nih.
1: Ada apa sih? Aku gak bisa ditunda aja. Telat nih.
0: Kamu ini, sudah gak banyak mata kuliah. Tinggal seminar kan? Jangan bohong.
1: Sok tau lagi deh kamu.
0: Taulah, semua tentang kamu. Aku tahu. Mau aku sebutkan nih, termasuk kamu kesal waktu Fitri cerita, aku nyimpan foto gadis cantik kan?
2: Tapi aku senang dengarnya.
0: Itu artinya kamu cemburu dan berarti ada aku di hatimu, iya kan?
1: Kepedean kamu. Dah. Loh, itu kan fotoku saat penobatan Putri SMA. Kok ada di dia ya? Dan... kenapa hatiku

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Makan Siang, temani makan siang kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang. Gimana nih kabar kamu hari ini, teman Pro 2 di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan kita selalu berharap semua yang mendengarkan dan kita yang ada di sini menemani kamu selalu dalam keadaan sehat. Dan juga selalu diberikan tubuh yang fit dan juga diberikan segala hal yang baik ya teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan vibes positif. Amin, amin, amin. Ya teman Pro 2, buat kamu yang sedang mendengarkan di jalan sambil berkendara naik mobil, selalu utamakan keselamatan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan buat kamu yang lagi istirahat makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Selamat menikmati makan siang dan juga selamat beristirahat sebentar teman Pro 2. Buat kamu yang masih tetap kerja dan beraktivitas di jam siang ini, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Santai Siang, aku akan menemani kamu dengan info kuliner dulu ya teman Pro 2. Dan udah ada 2 info kuliner yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas sayur seger banget nih teman Pro 2. Ini merupakan salah satu makanan favorit aku ya. Walaupun mungkin ini jarang banget dijual di warung-warung atau di mana, tapi pasti ada kok yang jual. Walaupun nggak sering ya teman Pro 2. Kita akan membahas sayur asem, segarnya kuliner Nusantara. Ya, sayur asem merupakan salah satu hidangan rumahan yang lekat dengan cita rasa Nusantara ya. Biasanya disajikan dengan nasi hangat, lalu ditemani dengan lauk tempe ataupun ikan asin teman Pro 2. Aduh, ini baru baca awal aja udah pengen nih teman Pro 2. Tahan dulu ya, kita nanti kembali setelah dengerin lagu-lagu berikut ini. Oh, sorry, masih ada satu lagi nih info kuliner teman Pro 2. Ayam betutu, ikon kuliner rempah khas Pulau Bali. Ini makanan yang katanya sih bikinnya ini memerlukan waktu yang lama teman Pro 2. Tapi cita rasa khasnya itu gak ada yang bisa ngalahin teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya kelezatan sayur asem dan ayam betutu. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, enjoy terus di Santai Siang.

Balik lagi masih di Santai Siang Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, sayur asem menjadi salah satu hidangan rumahan yang lekat dengan cita rasa masakan Nusantara. Kuahnya yang segar dengan perpaduan rasa asam, gurih dan sedikit manis membuat sayur ini cocok disantap bersama nasi hangat dan beragam lauk pendamping. Hidangan berbahan dasar sayuran ini dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu versi yang populer adalah sayur asam khas Jawa Barat atau Sunda yang umumnya memiliki cita rasa lebih segar dan juga lebih sederhana. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sayur asem juga berkembang dengan karakter bumbu serta komposisi bahan yang cukup berbeda, Teman Pro 2. Sayur asem sendiri tidak memiliki satu versi tunggal, Teman Pro 2. Hidangan ini berkembang di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dengan ciri khasnya masing-masing. Di masyarakat Sunda, sayur asem dikenal sebagai sayur asem Sunda dan menjadi bagian dari hidangan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat Betawi juga memiliki sayur asemnya sendiri dengan karakter kuah dan isiannya tersendiri, Teman Pro 2. Keberagaman tersebut menunjukkan bagaimana satu jenis makanan dapat berkembang mengikuti ketersediaan bahan pangan lokal dan tradisi kuliner masyarakatnya. Salah satu ciri yang menjadi khas utama dari sayur asem adalah penggunaan bahan yang memberikan rasa asam. Jadi ada menggunakan asam Jawa ya, Teman Pro 2. Asam Jawa menjadi salah satu bahan yang wajib dan umumnya digunakan meskipun beberapa daerah menggunakan bahan lain untuk menghasilkan rasa asamnya sendiri, Teman Pro 2. Bahan sayur asem relatif mudah ditemukan di pasar maupun di toko-toko bahan pangan ya, Teman Pro 2. Komposisinya dapat disesuaikan dengan selera. Beberapa sayuran yang umum digunakan seperti jagung muda, kacang panjang, labu siam, melinjo, daun melinjo, kacang tanah, hingga nangka muda, Teman Pro 2. Tapi di beberapa daerah juga menambahkan potongan terong, Teman Pro 2. Daya tarik sayur asem bukan hanya terletak pada rasa asam dan segarnya kuah, Teman Pro 2. Hidangan ini juga menggambarkan kekayaan kuliner Indonesia yang dapat beradaptasi dengan bahan pangan dan tradisi masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Sayur asem paling nikmat disajikan dalam kondisi hangat bersama nasi putih dan juga lauk pendamping ya, seperti ikan asin, ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan tentunya nggak boleh ketinggalan sambal terasi, Teman Pro 2. Yang tentunya sambal terasi itu bisa memberikan sensasi pedas yang membuat hidangan semakin nikmat, Teman Pro 2. Kombinasi tersebut menjadi salah satu contoh sederhana menu rumahan yang mampu menghadirkan cita rasa khas Nusantara. Gimana Teman Pro 2, apakah kamu tertarik untuk mencicipi sayur asem di siang hari ini? Jangan lupa sambal dan juga ayam gorengnya ya, Teman Pro 2.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai.

Masih di Santai Siang dengan info kuliner, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kuliner Bali dikenal dengan racikan bumbu yang kuat serta proses memasak yang tidak sekedar soal rasa, tetapi juga bagian dari tradisi. Di balik setiap hidangan, terdapat kebiasaan masyarakat yang lekat dengan upacara adat, kebersamaan, dan warisan budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Dari sekian banyak sajian khasnya, ayam betutu menjadi salah satu yang paling dikenal dan sering disebut sebagai ikon kuliner Pulau Dewata. Menurut jurnal yang berjudul Betutu Bali menuju kuliner diplomasi budaya Indonesia karya Imade Purna dan Kadek Dwi Kayana yang dimuat dalam Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya pada Juni 2019. Ayam betutu merupakan hidangan khas Bali yang diolah menggunakan bumbu genep, racikan rempah lengkap yang menjadi ciri khas kuliner Bali. Istilah betutu sendiri berasal dari kata be yang berarti daging atau ikan dan tunu yang berarti dibakar atau dipanggang. Nama tersebut menggambarkan teknik memasak betutu yang dilakukan secara perlahan hingga bumbu dapat meresap hingga ke dalam daging. Ciri khas utama ayam betutu terletak pada penggunaan bumbu genep yang terdiri dari berbagai rempah dan bumbu dapur yang diolah menjadi satu racikan. Bumbu tersebut dimasak bersama ayam hingga meresap sempurna. Proses memasak yang memakan waktu cukup lama inilah yang membuat ayam betutu memiliki cita rasa yang kaya, aroma rempah yang kuat serta tekstur daging yang empuk, teman Pro 2. Pada awalnya, ayam betutu lebih banyak hadir dalam berbagai kegiatan adat dan upacara keagamaan masyarakat Bali. Namun seiring perkembangan zaman, hidangan ini tidak lagi terbatas pada acara tradisional dan mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa betutu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, menegaskan posisinya sebagai salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang memiliki nilai budaya tinggi. Kini ayam betutu sudah mulai ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ya, teman Pro 2. Banyak rumah makanan khas Bali yang menyajikan menu ini sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Dewata. Cita rasanya yang khas membuat ayam betutu cepat diterima dan menjadi salah satu menu favorit di berbagai tempat makan. Namun di Merauke masih belum ada kayaknya ya, teman Pro 2. Kalau ada, tolong kabarin aku karena aku penasaran rasanya. Ya, teman Pro 2, seiring berkembangnya tren kuliner, ayam betutu juga mengalami inovasi. Salah satunya hadir dalam bentuk ayam betutu goreng, teman Pro 2. Jika versi tradisionalnya dimasak perlahan hingga bumbu meresap sempurna, versi goreng menawarkan tekstur yang lebih renyah di bagian luar tanpa menghilangkan kekayaan rasa rempah di dalamnya. Perpaduan antara tradisi dan inovasi ini membuat ayam betutu tetap relevan dan terus digemari hingga saat ini. Sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Bali kepada generasi yang lebih muda. Penasaran banget nih teman Pro 2, rasanya gimana ya ayam betutu? Karena ini udah masuk ke warisan budaya tak benda, ini pasti makanannya punya cita rasa yang khas dan kuat nih. Ya, semoga suatu saat aku dan kamu semua yang mendengarkan kita punya kesempatan untuk merasakan ayam betutu ya teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Ini dua-duanya dari dunia olahraga sepak bola nih teman Pro 2. Yang pertama, masa depan Benzema di klub Al-Hilal goyang. Trabzonspor mulai ambil ancang-ancang. Info olahraga yang kedua, Raihan Hanan berhasil gemilang. Persija raih kemenangan di Thailand. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Stay tune di sini aja di Santai.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Santai siang, temani makan siang kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordorp yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Masa depan pemain bintang Prancis Karim Benzema bersama klub sepak bola Al Hilal kembali menjadi sorotan. Tepatnya setelah muncul laporan mengenai ketertarikan klub Turki Trabzonspor untuk memboyong Benzema. Benzema dikabarkan telah masuk dalam pembicaraan Trabzonspor untuk memperkuat lini depan pada bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut mencuat ketika masa depan Benzema di Al Hilal masih belum mendapatkan kepastian. Melansir laporan jurnalis media Turki, Zagis Sabuncuoglu menyebut kontraknya berpotensi berakhir sebelum jeda transfer musim panas ditutup. Situasi tersebut tidak terlepas dari rencana Al Hilal untuk mendatangkan penyerang baru. Pelatih Simone Inzaghi disebut menginginkan tambahan amunisi di lini depan, yakni dengan beberapa nama besar seperti Harry Kane, Ollie Watkins, dan Victor Osimhen masuk dalam radar klub Arab Saudi tersebut. Di tengah situasi itu, peluang Benzema untuk meninggalkan Al Hilal mulai menjadi perhatian sejumlah klub. Salah satunya adalah klub sepak bola Trabzonspor yang dikabarkan telah membuka komunikasi dengan mantan penyerang Real Madrid tersebut. Yagi Sabuncuoglu melaporkan Trabzonspor telah melakukan negosiasi dengan Benzema. Pembicaraan tersebut disebut-sebut berlangsung setelah sang pemain ditawarkan kepada klub Turki tersebut. Laporan itu juga menyebut Trabzonspor sebelumnya masih berupaya mendapatkan Darwin Nunes. Namun, belum tercapai kesepakatan antara klub Turki tersebut dengan Al Hilal mengenai transfer penyerang Uruguay itu. Jika transfer tersebut terrealisasi, kedatangan Benzema akan menjadi tambahan besar bagi lini depan Trabzonspor. Pengalaman panjang penyerang berusia 38 tahun itu di level tertinggi Eropa dan kompetisi internasional membuat namanya menjadi daya tarik tersendiri. Benzema sendiri baru bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin Januari 2026 lalu dan masih tergolong baru teman Pro 2. Ia pindah setelah mengakhiri kerjasama dengan klub Saudi lainnya yaitu Al Ittihad. Namun perjalanan Benzema bersama Al Hilal belum berjalan seperti yang diharapkan. Pada musim lalu, ia gagal membantu klub berjuluk Al Zaim tersebut meraih gelar Liga Ros Saudi. Kini masa depannya menjadi tanda tanya besar teman Pro 2. Jika Al Hilal benar-benar mendatangkan penyerang baru sesuai keinginan Inzaghi, peluang Benzema untuk mencari klub baru pada musim panas ini berpotensi semakin terbuka. Meski demikian, belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan antara kedua pihak. Sehingga perkembangan negosiasi masih menjadi perhatian hingga bursa transfer ditutup. Kehadiran Benzema di Trabzonspor juga berpotensi menjadi salah satu transfer paling menarik di Liga Turki jika benar-benar terjadi. Pengalaman sang striker sebagai mantan pemain Real Madrid dan peraih berbagai gelar bergengsi akan menjadi nilai tambah bagi klub asal Turki tersebut. Namun untuk saat ini masa depan Benzema masih bergantung pada perkembangan negosiasi antara pihak-pihak terkait. Trabzonspor disebut sudah membuka pembicaraan sementara Al Hilal masih menghadapi keputusan penting mengenai komposisi lini depan mereka.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Balik lagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kita langsung masuk ke info olahraga yang terakhir. Klub sepak bola Persija Jakarta menang 2-1 atas Polistero di Bangkok pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Hasil ini menjadi modal positif untuk mengevaluasi perkembangan skuad. Sintayong yang menguji kekuatan timnya yang sudah berlatih di Thailand, dan ia juga memberikan kesempatan seluruh pemain tampil dalam pertandingan tersebut. Dua gol dari Raihan Hanan memastikan kemenangan Persija. Torehan tersebut memberikan sinyal positif bagi Sintayong yang terkait perkembangan timnya. Sintayong menilai skor bukan acuan utama dalam pertandingan uji coba. Ia lebih mengutamakan penerapan taktik selama latihan. Dikatakan oleh Sintayong, semua pemain bermain satu babak, kondisi fisik mereka bagus dan tampil baik di pertandingan uji coba pertama kami. Pelatih asal Korea Selatan itu mengapresiasi kinerja pemainnya. Ia menilai level permainan meningkat setelah menjalani rangkaian program training camp. Dan dikatakan oleh Sintayong, yang penting jalannya pertandingan dan pola permainan para pemain yang tampil. Pemain juga mampu mengikuti taktik pelatihan dengan sangat baik. Demikian info olahraga di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku hadirkan dan info olahraga yang barusan aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Dan gak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang ya teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan bersama doa kerahiman ilahi. Lalu dilanjutkan dengan info Pro 2. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan program Sore Ceria dengan info hits dan info-info seputar entertainment. Buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja karena masih ada lagu-lagu yang akan menemani kamu. Stay tune terus di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur almarhumah Julia Rizky Ramadiani. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seseorang berinisial MRP yang merupakan ayah korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kapolres menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres menjelaskan bahwa keterangan dan informasi lebih rinci akan disampaikan dalam press release resmi. Saat ini penyidik masih diberikan ruang untuk bekerja secara maksimal guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Ia meminta warga agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Lukita Kustiana Putra. Keduanya menyatakan komitmen Polres Merauke untuk menangani perkara ini dengan penuh tanggung jawab hingga selesai. Proses hukum terhadap tersangka MRP akan terus berjalan sesuai prosedur. Masyarakat diharapkan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Kita ke info berikutnya. Sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kabupaten Merauke menyatukan kepedulian melalui aksi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi yang bergerak bersama menggalang dukungan masyarakat pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Perwakilan GMKI Merauke, Sara, mengatakan keterlibatan berbagai organisasi dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang organisasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Menurut Sara, aksi kemanusiaan menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata pemuda di Merauke dalam respon persoalan yang terjadi di daerah lain. Pemuda dan mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan organisasi, tetapi juga dapat mengambil peran dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit. Ketua aksi, Yoram Oagai, mengatakan penggalangan dana dilaksanakan di sejumlah titik di Kota Merauke. Pihaknya telah menyiapkan beberapa lokasi aksi dengan mempertimbangkan titik yang ramai dan mudah untuk dijangkau masyarakat. Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya gotong royong di kalangan pemuda Merauke. Solidaritas yang dibangun bersama berbagai organisasi diharapkan dapat terus berlanjut dalam respon persoalan kemanusiaan lainnya.

Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Fatmawati Soekarno juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Sadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan juga tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Alamak, eh, macam gini pun diurus. Udahlah, santai je, bah. Bikin kerjaan, ya.
1: Apa dia, Din? Asyik ngomong seorang je. Baik-baik pohon depan tu kau kudung.
0: Biasalah, bud, eh. Aku ni agak kesal sama Seman tu, ha. Lagak dia nak menggerakkan orang-orang kampung ni untuk ikut pemilu. Dah tahu bah kita, dah dari zaman dulu dah pemilu tu.
1: Oh, awak gak ya? Macam lah kita tak tahu. Jadi dia ni nak ngapa memang?
0: Ha, tadi tu dia minta tolong aku mengumpulkan orang kampung kita. Terutama yang muda-muda. Yang sudah bisa milih untuk dengarkan penjelasan tentang pemilu tu, ha.
1: Alamak, buang waktu je. Kita ni kan banyak urusan dah. Bilang dia tu, kita semua pun dah tahu. Apalah payahnya datang je ke bilik tu.
0: Oh.
1: Cucuk lah apa yang dipilih. Dah beres. Pejam mata pun bisa bah.
0: Itulah, sibuk je Seman tu. Kalau biarkan dia lah.
2: Man, gimana rencana kau mau ngumpulkan warga kampung kita? Jadi ke, Man?
3: Jadilah, Pak Wo.
2: Oh,
3: tapi si Udin ni, udah ke belum dia nyampaikan ke masyarakat undangannya tu?
2: Cobalah tanyakan lagi ke Udin tu. Takut ya, bah, dia lupa nanti.
3: Yalah, Pak Wo, nanti saya tanyakan. Din, mae kau ni. Nengok aku makin cepat jalan kau tu.
0: Tada, aku lagi ada urusannya.
3: Aku ni cuma nak nanya. Udah ke undangan tu kau bagikan ke warga kampung tu? Terutama kawan-kawan kita yang udah masuk usia milih tu.
0: Eh, kau ni man. Warga tu udah hafal dengan pemilu ni. Bukan baru sekarang pemilu ni, ha. Dah tinggal datang, kau buka kertas suara tu, pilih, cucuk, lipat, masukkan ke kotak, dah. Tutup mata pun bisa, bah, man. Tak perlu dah diajarkan lagi, mampus ya.
3: Inilah kau ni. Mudah ya kau ngomong gitu. Tapi kita ni, awak sebenarnya benar menentukan pilihan, Din. Jangan sebarang. Karena ini pun untuk pemimpin kita, kak. Wakil-wakil DPR kita di daerah, provinsi ataupun DPR RI sana, 5 tahun ke depan.
0: Udahlah, man. Milih pun, dia yang terpilih, kita pun sama je macam ini, man.
3: Maka itu, Din. Ini masih ada waktu untuk kita kenal calon-calon kita tu. Jadi, kita ni harus cari tahu dulu macam mana sosoknya, apa visi-misinya. Jangan macam beli kucing dalam karung.
0: Tak jamin aku, man. Banyak ku dengar waktu ngopi di warung Bang Rohim tu. Pada malas milih dah budak-budak tu.
3: Ya ampun, Din. Inilah kau ni. Aku ni nak nyadarkan kawan-kawan kita tu. Biar pada mau nyalurkan suaranya. Ini untuk daerah dan negara kita, Din.
0: Dah lah, man. Aku nak cepat dan nahan. Dah lah, nanti ya, lo.
3: Tapi ingat, jangan kau lupa tu. Tolong kau ajak warga, terutama yang masuk usia milih tu, ya. Untuk ngumpul besok di balai desa jam 10.
0: Ya, ada duit tak tu.
3: Kau ni, Din. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan sekalian, terima kasih dah mau datang. Hari ini saya nak nyampaikan tentang pemilu yang sebentar lagi nak kita selenggarakan. Tepatnya 14 Februari 2024.
1: Alamak, man. Kami dah tahu dah. Biasa je, bah, benda tu.
3: Memang biasa, bud. Bapak, ibu, semuanya lah. Ya, tapi kita ni harus pandai milih. Jangan asal. Jangan mudah dipengaruhi. Karena pilihan kita tu menentukan kemajuan daerah kita ni. Dan negara kita ni 5 tahun ke depan.
1: Kalau ada yang ngasih duit.
4: Betul.
1: Kau bahas kau.
3: Alamak.
4: Eh, Pak Dol. Ini dua. Kalau dikasih 1 kilo beras dan 5 kilo Pak Dolin.
3: Mantap tuh. Aduh, Mak. Eh, itu tak boleh. Ha, suara tak boleh diperjual belikan. Ha, dengar ni ya, ada aturannya. Bagi pelaku ataupun terima politik uang, bisa dijerat undang-undang pemilu. Nomor 7 tahun 2017 dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ha, mau?
4: Ya. Itu kan ada.
3: Iya kak eh. Maka lagi pun milih tu hak kita sebagai warga negara kak. Untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita ni. Kalau kita dah tahu sosok dan sepak terjang calon-calon peserta pemilu tu, baru kita pilih sesuai hati nurani. Kita tak ada paksaan dari orang lain. Kalau kakak terima duit ataupun sebako, terus suara kakak abang semua ni digunakan ke orang yang tak tepat, ha, siapa nak disalahkan?
0: Eh, dah lah man. Hak kak bah, daripada repot, tak apa bah, tak ada ngikut. Tak ada milih bah maksudnya.
3: Din, kita ni sebenarnya awal bersyukur bahawa negara kita ni memberikan hak untuk warganya yang sudah memenuhi syarat dalam menentukan nasib bangsa kita ni 5 tahun ke depan melalui pemilu lah ni dia. Ha, dengan hak yang sudah diberikan, maka kewajipan kita pula sebagai warga negara sejati iaitu gunakan hak suara kita yang diberikan. Artinya kita jangan golput.
4: Benar lah.
3: Jadi bapak ibu, kawan-kawan semuanya, mau ke hak suara kita ni tak terpakai terbuang sia-sia? Mau gak ke suara kita ni dibeli orang, ditukang dengan duit 100 ribu atau dengan sembako yang sebentar dah habis? Tapi 5 tahun ke depan, daerah kita, negara kita di tangan orang-orang yang na'udzubillah tak amanah. Malah ni bukan masalah buat rakyat.
0: Nak uji bila.
4: Dah sakit dah hidup kita ni. Man pengen lah bagus.
3: Maka itu, gunakan hak pilih bapak ibu, kawan-kawan, saudara semuanya. Gunakan semuanya. Gunakan dengan benar. Kenal ya calon-calon itu dengan baik. Tetapkan nanti jangan terpengaruh. Habis itu, pilih di bilik dan rahasiakan.
1: Oh, gak ya man. Yalah, makasih lah man. Kalau gitu, milihlah kita ni kawan-kawan pemilu nanti.
3: Itu baru mantap. Ha, satu lagi ni jangan lupa. Walaupun kita ni berbeza-beza pilihan, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Itulah yang paling penting. Biar kampung kita ni aman, tenteram, damai.
0: Aulah, beda pilihan boleh ya man. Tapi tetap satu. Kampung Cempedak dan satu Indonesia.
3: Mantap!

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Fatmawati Soekarno juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Sadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan juga tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya, betul. Ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria. Dalam program Sore Ceria, seperti biasa, kamu akan ditemani dengan info seputar entertainment dan pastinya info-info terbaru ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan, selamat bergabung. Dan gimana nih kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang baru pulang sekolah atau mungkin baru pulang kuliah, jangan lupa untuk makan ya, teman Pro 2, makan dan menjaga kesehatan. Di musim yang cukup panas ini, tapi kalau malam dan pagi itu cukup dingin, aku selalu mengingatkan kamu untuk menjaga kesehatan. Banyak-banyakin makan sayur dan juga makan makanan yang bergizi ya, teman Pro 2. Dan juga agak kurangi minuman yang manis-manis, teman Pro 2. Banyakin minum air putih karena tubuh kamu perlu hidrasi ya, teman Pro 2. Tubuh kamu perlu cairan, dan kalau kamu kebanyakan manis, yang ada kamu cepat lapar, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, semoga sore ini tetap enjoy ya teman Pro 2. Dan juga semoga kamu tetap setia mendengarkan Pro 2. Ya teman Pro 2, aku juga ingin mengasih tahu kamu nih bahwa LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke melalui ajang bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026. Dan pendaftaran resmi masih dibuka ya teman Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus 2026 nanti. Dan ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 tahun sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Dan persyaratannya, calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, kartu SIM, resi KTP. Kalau kamu masih pelajar atau mahasiswa, bisa menggunakan kartu pelajar dan kartu mahasiswa. Atau kalau nggak ada, kamu bisa pakai akta kelahiran, teman Pro 2. Serta memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau sedang menyusui ya, teman Pro 2. Bagi kamu yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id. Atau kalau kamu bingung, kamu bisa daftar aja secara offline, teman Pro 2. Kamu bisa daftar secara langsung dengan datang langsung ke kantor RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Kota Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun Instagram pribadi dan akun TikTok pribadi. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau men-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Oh ya, selain itu seluruh peserta juga diwajibkan untuk memfollow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio_id. Jadi buat kamu yang punya suara-suara indah, suara-suara keren, suara unik, dan kamu yang pede dan juga yakin untuk bernyanyi dan talenta kamu bisa diperlihatkan, gas daftar Bintang Radio Indonesia 2026. Oke teman Pro 2, di sore hari ini udah ada 2 info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Dan info hari ini di sore ceria ini datang dari dunia musik nih teman Pro 2. Kita bakal membahas Freedom Jazz Festival 2026. RRI hadirkan musik dan semangat kebangsaan. Serta di info yang kedua, rayakan era independen. Grup musik The Massive siapkan tur Asia Home Run.
Wah, ini The Massive udah berhasil jadi grup band yang berdiri sendiri nih, teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas lengkapnya seperti apa ya, teman Pro 2. Kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, enjoy terus di Sore Ceria.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kembali lagi teman Pro 2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar konser Musik Freedom Jazz Festival 2026, teman Pro 2. Konser musik ini merupakan bentuk rangkaian dan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz asal Indonesia. Direktur Program dan Produksi LPPRRI, Mistam, mengatakan festival menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama. Ia berharap para pelaku musik terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui kreativitas serta karya mereka di genre jazz. Dikatakan bahwa Freedom Jazz Festival menjadi momentum untuk mempertemukan kreativitas dengan semangat kebangsaan melalui musik yang dekat dengan masyarakat Indonesia bersama. Pihaknya ingin kegiatan ini terus berkembang dan menjadi ruang bersama bagi para musisi serta komunitas kreatif Indonesia agar berkelanjutan, teman Pro 2. Menurutnya, festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI, musisi, komunitas, serta pegiat kreatif Indonesia. Kehadiran berbagai tokoh dan komunitas diharapkan memperkuat dukungan terhadap kegiatan musik yang membawa semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Ia juga memaknai kebebasan dalam Freedom Jazz Festival bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai kebijaksanaan. Dan melalui pendekatan tersebut, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai dekat sekaligus tetap memiliki pesan kebangsaan yang kuat. Semangat tersebut diharapkan terus hidup setelah perayaan kemerdekaan, sehingga kreativitas musisi Indonesia semakin mendapat ruang untuk berkembang luas. Rangkaian Freedom Jazz Festival 2026 menjadi bagian dari komitmen RRI mendukung ekosistem musik jazz nasional yang semakin dinamis. Politikus Yeni Wahid juga mengapresiasi penyelenggaraan Harmoni Bangsa dalam nada jazz sebagai ruang mempererat persatuan Indonesia. Ia menilai perpaduan musik jazz dan semangat kemerdekaan mampu menghadirkan suasana hangat bagi masyarakat yang hadir. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid juga menilai musik mampu menghadirkan kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan hangat. Ya, teman Pro 2, musik jazz itu bukan musik yang gampang ya, teman Pro 2. Terdengar santai, tapi ternyata rumit, teman Pro 2. Karena aku juga pernah ngulik tuh musik jazz, teman Pro 2. Ya, nggak jago sih aku, tapi ya kadang pengen aja gitu ngulik sesuatu yang agak sulit. Tapi pada akhirnya ya udah gitu-gitu aja, teman Pro 2. Gitu-gitu aja skill aku ya, maksudnya, teman Pro 2. Dan setelah ini bakal aku puterin lagu dari Barry Likumahua and the Rhythm Service. Ini Barry Likumahua ini merupakan salah satu bassist Indonesia yang berkiprah juga di dunia jazz, teman Pro 2. Dan merupakan salah satu bassist yang aku pelajari juga cara main bassnya. Oh ya, teman Pro 2, aku juga main bass ya, tapi ya yang gak jago sih, teman Pro 2, sekedar bisa aja gitu, teman Pro 2. Oke, bakal aku puterin lagu dari Barry Likumahua and the Rhythm Service yang berjudul Sesaat Kau Hadir. Dan lagu ini pernah dipopulerkan oleh Uta Likumahua. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas rayakan era independen, The Massive siapkan tur Asia Home Run. Oke, selamat mendengarkan Barry Likumahua and the Rhythm Service, Sesaat Kau Hadir.

Gelang sarak merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kita ke info yang berikutnya. Kali ini datang dari grup musik The Massive. The Massive menyiapkan tur Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band indie teman Pro 2. Tur ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura sebelum ditutup di Jakarta teman Pro 2. Oh ya, sekedar info buat yang belum tahu, band indie itu adalah band yang berdiri sendiri ya teman Pro 2, tanpa terikat label atau tanpa terikat oleh perusahaan rekaman manapun teman Pro 2. Tur tersebut menjadi perjalanan penting bagi The Massive setelah 23 tahun berkarir bersama. Rangkaian Asia Home Run juga menjadi penanda babak baru setelah mereka merilis resmi lagu terbaru mereka yang berjudul On Our Own, teman Pro 2. Sehingga mereka juga resmi berstatus independen pada Mei 2026. Vokalis The Massive, Rian, mengatakan tur tersebut memiliki arti khusus bagi perjalanan band mereka. Ia menyebut The Massive ingin memperluas perjalanan musiknya dan tidak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia saja. Dan dikatakan oleh Rian saat konferensi pers di M Block Space pada hari Rabu kemarin, "Jadi buat kita, tur 5 negara ini bukan tur yang biasa. Ini tur yang sangat penting buat karir kami juga karena kami sudah 23 tahun bersama-sama." Ya, teman Pro 2, nama Asia Home Run dipilih karena The Massive akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut, mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tur di Jakarta pada Desember 2026. Rian mengatakan The Massive juga akan membawa materi baru dalam rangkaian tur tersebut. Lagu-lagu terbaru mereka direkam di Los Angeles dan London sebagai bagian dari persiapan album berbahasa Inggris. Menurut Rian, langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan musikal The Massive. Band yang telah merilis 8 album penuh dan 3 album live itu ingin terus bereksplorasi tanpa terpaku pada karya-karya lama mereka. The Massive berharap materi baru tersebut dapat memberikan warna berbeda bagi pendengar lama. Mereka juga membuka peluang untuk menjangkau pendengar baru melalui karya-karya terbaru mereka. Sementara itu, Rama, gitaris The Massive, mengatakan tur Asia menjadi kesempatan bagi band untuk melihat langsung respon penonton di luar Indonesia. Terlebih, mereka akan membawakan materi baru dalam sejumlah pertunjukan tersebut.

Utama, The Massive juga berencana membawakan single terbaru yang dijadwalkan dirilis pada akhir September 2026. Dengan demikian, penonton Asia akan berkesempatan mendengarkan dua lagu baru dari The Massive dalam rangkaian tur tersebut. Tur Asia Home Run diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi The Massive. Perjalanan tersebut juga menjadi kesempatan bagi mereka membawa pulang energi dan perspektif baru untuk melanjutkan perjalanan musik di Indonesia. Tur Asia Home Run yang digelar Rans Entertainment dan Antara Suara akan dimulai di Taiwan pada 4 Oktober 2026. Setelah itu, The Massive dijadwalkan tampil di Hong Kong pada 1 November dan Singapura pada 9 November 2026. Perjalanan tersebut berlanjut ke Malaysia pada 20 November 2026. Rangkaian Asia Home Run kemudian ditutup melalui pertunjukan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 5 Desember 2026. Ya teman Pro 2, The Massive ini merupakan salah satu band yang aku ikutin juga karya-karyanya ya teman Pro 2. Dari album awal sampai sampai single terbaru mereka ya teman Pro 2 yang berjudul On Our Own. Dan aku punya lagu favorit nih dari The Massive teman Pro 2. Nah, ini lagu yang sering aku putar apalagi kalau kangen orang-orang atau keluarga yang jauh ya teman Pro 2. Keluarga yang lagi enggak sama kita dan juga mungkin lagi di luar kota gitu teman Pro 2. Bakal aku puterin lagu dari The Massive featuring Pusakata yang berjudul Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Dalam banget nih judulnya. Oke, selamat mendengarkan teman Pro 2 The Massive feat Pusakata. Ingin lekas memelukmu lagi.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

السرور يلسن قوة دون الإنسان بحيان ينددريكا دون الله جنجلان كامي النبي محمد itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana

0: sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dan

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Bupati Merauke Yosep B. Gebze menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal itu disampaikan saat sosialisasi dan penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Merauke yang bertempat di Gudang Bulog Merauke pada Kamis 20 Agustus 2026. Bupati mengatakan bantuan pangan berupa beras tersebut disalurkan untuk alokasi 3 bulan yakni Juli hingga September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sesuai ketentuan program pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di Merauke. Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan

pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Yosef menegaskan bantuan pangan harus diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan intervensi pemerintah. Sementara masyarakat yang sudah mampu dapat mandiri secara ekonomi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah TNI, Polri, serta seluruh elemen terkait semakin diperkuat sehingga penyaluran bantuan pangan pada periode berikutnya dapat berjalan tertib. Terkoordinasi dan tepat sasaran, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas sosial dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Sejumlah pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Merauke menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Aksi tersebut dilaksanakan di 8 titik di Kota Merauke, diantaranya Tugu Lingkaran Brawijaya, Jalan Parako, Jalan Raya Mandala, dan lainnya. Ketua aksi Yoram Owagai mengatakan penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa Merauke terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Yoram menjelaskan pihaknya telah mengajukan izin pelaksanaan aksi sejak beberapa hari sebelumnya. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggalangan dana adalah kawasan Lampu Merah yang dinilai memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Yora mengatakan proses penyaluran bantuan akan dilakukan melalui komunikasi dengan posko-posko yang berada di lokasi bencana. Pihaknya juga akan mencari orang yang dipercayakan di daerah tersebut untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Jadilah mas, aku siap tangkap ikan-ikan di sungai itu.
1: Alah, gaya banget kamu. Kemarin aja kamu cuma dapat satu, itu pun ikan pesut.

0: sebuah desa yang tenang di pinggir sungai, hiduplah seorang pemuda bernama Lai. Hobinya adalah memancing. Tapi akhir-akhir ini hasil pancingannya selalu mengecewakan. Di tepi sungai di sore hari.
1: Tuh, udah sejam. Cuma satu ikan kecil. Tiap sore kesini, hasilnya sama saja. Mungkin nasibku memang sial.
2: Lai, yang sabar dong. Mancing itu butuh ketenangan, bukan keluhan.
1: Ah, kamu enak, Mas. Minggu lalu kamu narik ikan nila segede botol. Aku dapat pancingan plastik.
2: Mungkin sungainya lagi gak bersahabat, atau ikannya lagi gak lapar.
0: Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar untuk membeli peralatan dan pakan pancing. Mereka melihat seorang laki-laki parubaya menjual berbagai benda antik, dan salah satunya adalah cincin batu akik yang diyakini memiliki kekuatan magis. Bahkan, beberapa pejabat sering bertandang padanya untuk meminta kelancaran jabatan.
1: Itu tuh, Pak Udin, yang katanya jual cincin batu akik membawa hoki.
2: Hah? Seriusan kamu mau beli itu? Masa kamu percaya batu bisa bikin hasil pancingan bagus?
1: Ah, aku mau coba dulu aja. Barangkali berhasil, ya kan? Abah, saya kalau mancing selalu saja dapat dikit. Saya mau mancing dapat banyak, Bah. Tolong bantu saya.
3: Boleh aja. Daripada tiap sore zong, katanya ini batu tapak angin. Cocok buat mancing. Ini batu akik memang banyak dicari, tapi ingat, rezeki tetap dari Allah. Jangan sampai percaya berlebihan.
0: 3 hari kemudian, Lai kembali melakukan aktivitas mancingnya sendirian tanpa Harry. Dan tiba waktunya, Lai begitu percaya dan yakin bahwa cincin yang ia namai sebagai cahaya kehidupannya tersebut akan membawanya pada keberuntungan.

0: Mas, mas, mas, mas. Nih, lihat, lihat. Hari ini dapat 7 ekor. Gak bohong. Batu ini manjur banget, Mas.
1: Serius kamu? Wah, kamu mancing di spot mana?
0: Masih di sini, Mas. Tapi kayaknya semenjak pakai cincin ini, rezeki makin deras.
1: Ah, aku benar-benar gak percaya, Lai. Masa sih? Semenjak kamu pakai cincin itu jadi banyak hasil.
0: Ya, terserah kau lah itu, Mas. Yang penting aku sudah buktikan.
2: Setelah beberapa hari, Abah Junet bertemu dengan Lai di pasar. Dan ia bertanya perihal gosip warga yang melihat ada seseorang yang mancing di sebuah tempat dan mendapatkan banyak ikan.
3: Lai, kamu mancing di bagian sungai yang baru ditabur benih ikan ya?
0: Hah? Maksudnya bagaimana, Bah?
3: Iya, saya dapat laporan dari warga kalau ada yang mancing ke sungai Selok dan katanya dapat banyak. Saya khawatir itu kamu.
0: Loh, emangnya kita nggak boleh mancing di sungai Selok, Bah?
3: Loh, ternyata kamu.
0: Saya nggak tahu kalau ternyata nggak boleh mancing di sana, Bah. Soalnya teman saya Harry sebulan lalu tuh juga pernah mancing di sana, Bah.
3: Walah, Lai. Itu benih dari dinas perikanan. Sungai itu belum boleh dipancing. Minimal 2 bulan. Tujuannya biar ikannya berkembang biak. Aduh, kamu ini.
4: Nah lo, berarti kamu bukan dapat hoki, tapi dapat ikan yang belum waktunya dipanen.
0: Jadi, bukan karena cincin ini?
3: Bukan, nak. Itu hanya kebetulan. Jangan percaya benda mati bisa bawa rezeki. Apalagi sampai melanggar aturan. Rezeki itu datang dari kerja keras, waktu yang tepat, dan kepatuhan.
0: Iya, Bah. Maaf, saya salah. Mulai sekarang, saya mau mancing dengan sabar deh, Bah. Tanpa cara-cara instan seperti ini.
4: Dan pastikan di tempat yang boleh, bukan di sungai yang baru ditebar benih. Makanya Lai, kalau mancing, ajak-ajak aku juga.
3: Bagus. Ingat, jangan karena ingin cepat dapat hasil, kamu melanggar aturan dan percaya pada hal yang menyesatkan.
2: Setelah kembali ke rumah, sepanjang perjalanan di atas motor Vespanya, Lai meminta maaf pada Harry karena tidak mendengar nasihatnya dan juga tidak mengajaknya memancing. Justru, hal tersebut membuat malu dirinya yang sudah memancing di tempat terlarang dan bahkan merugikan banyak pihak. Ia termenung memandangi cincin yang ia pakai.
0: Mas, aku mau buang aja deh cincin ini. Aku sudah dosa, terlalu percaya tahayul. Aku buang.
4: Aku serahkan semuanya pada mulai. Yang penting jangan percaya hal-hal mistis atau klenik lagi ya. Kita serahkan semuanya pada Tuhan kita tentang seberapa banyak kita dapat ikan. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih dapat banyak ikan lagi lain.
0: Iya mas, udah aku buang tuh.
5: Ini lagu Bintang Radio.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Hiburan lagu-lagu bintang radio.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, selamat malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahusi ya, tentunya di malam hari ini edisi Kamis 20 Agustus ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Selepas tadi ya di pukul 7 ada info pro 2 ya. Kemudian ada ya beberapa hiburan lagu-lagu hingga pukul 8 ya, yang tadi sudah dan hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman Pro 2, dan tentunya di pukul 20 ya atau di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan juga ya akan ada beberapa informasi seputaran teknologi yang bakal dan hadirkan untuk kamu nantinya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum ke informasinya, akan ada informasi ya ataupun pengumuman ya yang berasal atau akan kadona hadirkan untuk kamu ya. Iya, mana-mana kamu di malam hari ini teman produser. Sebelum ke informasinya, ya kita langsung saja ya, akan ada pengumuman ya, pengumuman yang berasal dari LPP RRI Merauke ya, kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke ya, melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026 teman Pro 2. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun ya, terhitung per 28 Agustus ya 2026 teman Pro 2. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran ya. Memiliki BPJS Kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final teman Pro 2, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui teman Pro 2. Bagi kamu yang berminat mendaftar ya, dapat dilakukan secara online melalui https://bintangradio.rri.id ya, bintangradio.rri.id ya, atau secara offline dengan mendatangi langsung ke kantor LPP RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke teman Pro 2. Sebagai bagian dari tahap seleksi ya, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ya ke akun pribadi Instagram dan TikTok teman Pro 2. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan ya. Diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan ya untuk mengikuti Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk menambah tagar atau contohnya ya, Bintang Radio 2026 Merauke, serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio teman Pro 2. Selain itu, seluruh peserta juga wajib ya untuk mengikuti atau follow akun Instagram @rrimerauke dan bintangradio.id ya, akun TikTok RRI Merauke dan bintangradio.id teman Pro 2. Demikian pengumuman ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya. Ini buat kamu yang mau bagi talenta-talenta muda ya, ingin mau menyanyi ya, mau ikut Bintang Radio ya, kamu bisa mengikuti
Atau langsung saja ya, kamu datang ke RRI Merauke untuk mendaftar ya secara langsung teman Prodo, ataupun kamu bisa mengikuti ya, ataupun lewat akun-akun resmi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu teman Prodo. Oke, teman Prodo, itulah tadi ya informasi ataupun pengumuman ya yang berasal dari RRI Merauke untuk seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya teman Prodo. Oke, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum ke informasinya ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Oke, teman Parado, kita masih di Jaga Malam ya. Iya. Dan akan ada beberapa informasi seputaran teknologi ya yang bakal Luna hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di malam hari ini, teman Parado. Yuk, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, teman Parado.

Okay, di mana ini ada WhatsApp ya, makin mirip Zoom ya. Sekarang bisa telepon langsung dari browser ya, teman Brodo. Wow, teman Brodo sekarang ya, kita tidak harus pakai Zoom ya, pakai WhatsApp juga boleh ya. Untuk sudah sama ya, kayak mirip-mirip Zoom ya, beda-beda tipis teman Brodo. Tidak perlu ya untuk install aplikasi lagi ya, kalau biasanya harus buka aplikasi desktop ya buat telepon lewat laptop ya. Sekarang cukup buka WhatsApp web di browser ya teman Brodo. Kamu bisa telepon ya PC baik personel ataupun grup praktis ya, buat yang pakai komputer ya, atau yang ada di kantor ya, ataupun perangkat perangkat yang dipakai barengan teman Brodo. Kemudian ada transfer share juga ya, pakai dari HP ke laptop. WhatsApp sekarang bisa ya memindahi panggilan perangkat lain ya, misalnya kamu lagi telepon di HP pas jalan ya sampai rumah, kamu bisa lanjutin telepon pakai laptop tanpa harus menutup channel di HP teman Brodo. Kemudian ada host yang punya kendali lebih penting ya. Iya. Kalau kamu bikin panggilan grup WhatsApp sekarang ya, punya fitur waiting room ya. Jadi peserta yang masuk via link tidak akan bisa langsung join channel ya teman Brodo. Mereka harus menunggu host ya, biar bisa gabung teleponan ya. Jadi lebih aman ya kalau meeting atau diskusi penting teman Brodo. Kemudian keunggulan berikutnya, video lebih jernih sejak awal ya. WhatsApp juga meningkatkan kualitas VC lewat fitur Quick HD ya. Selain itu ada fitur noise ya, yang bakal ngeredam suara bising di sekitar ya, biar suara obrolan kedengaran jelas juga ya teman Brodo. Kemudian keunggulan berikutnya, iya, WhatsApp makin lengkap ya lewat tambahan fitur-fitur di WhatsApp. Bukan cuma aplikasi chat ya, jadi bisa chattingan ya, kemudian video call ya, screen sharing ya, sampai teleponan lintas perangkat tanpa ribet juga ya teman Brodo. Menurut kamu fitur mana yang paling berguna ya? Bisa telepon langsung dari browser atau transfer sel dari HP ke laptop teman Brodo. Aduh, ini sudah ada kemudahan-kemudahan ya, terutama buat pengguna WhatsApp ya. Ini fiturnya ya sudah semakin mirip Zoom ya, tanpa harus kita mendownload aplikasi lagi ya. Ternyata WhatsApp punya fitur-fitur baru ya yang mirip Zoom teman Brodo. Oke teman Brodo, itulah tadi ya informasi teknologi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Brodo. Jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info seputaran teknologi teman Brodo. Tetap stay di Jaga Malam.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini, teman Prado, dan kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih, teman Prado, di mana menurut psikolog ya, anak di bawah 16 tahun belum siap punya akun medsos ya. Kenapa ya? Yuk kita simak sama-sama ya. Kenapa sampai belum punya ya? Iya, karena ada hal-hal penting ya. Iya. Kalimat ini kan cuman main TikTok bentar. Kalimat ini mungkin sering kita dengar ya, tapi menurut psikolog dari Universitas Indonesia, anak di bawah 16 tahun ya sebenarnya belum siap secara psikolog ya untuk main media sosial sendiri ya. Masalahnya bukan cuma bisa pakai HP atau bikin akun ya, yang lebih penting adalah apa mereka udah mampu menyaring informasi, kemudian mengendalikan emosi, memahami resiko, dan menjaga diri di dunia digital, teman Pro 2. Bahkan orang tua juga diingatkan ya untuk jangan meminjamkan akun media sosial ya, terutama akun media sosial pribadi ke anak ya, karena hal itu justru bisa melemah ya tujuan aturan perlindungan anak, teman Pro 2. Setuju nggak kalau usia minimal punya akun media sosial dinaikkan jadi 16 tahun ya? Iya, menurut kamu gimana, teman Prado, terutama buat kamu para ibu-ibu ataupun orang tua ya? Oke, menurut psikolog dari Universitas Indonesia, anak di bawah 16 tahun belum ya memiliki kemampuan yang cukup ya untuk melindungi diri di dunia digital ya. Mereka masih lebih rentan ya terhadap konten yang tidak sesuai usia, kemudian cyberbullying ya, kemudian ada penipuan online dan juga kejahatan siber, teman Prado. Anak ini punya kemampuan yang terbatas ya, saat anak belum mampu melindungi dirinya sendiri ya, dia membutuhkan perlindungan dari lingkungan termasuk orang tua ya. Ini hal itu diungkapkan ya psikolog Profesor Rose Mini Agus Salim ya, teman Prado. Ini perkembangan anak menurut psikolog ya, yang pertama 0 sampai 6 tahun ya belum bisa menyaring informasi dan mengelola emosi. 7 sampai 12 tahun sudah sering internet tapi belum bisa memahami resiko ya. Kemudian yang berikutnya 13 sampai 15 tahun emosi berkembang tapi kontrol diri masih belum matang ya, teman Prado. Ini perlu kita sebagai orang tua ya paham ya tentang perkembangan anak ya. Yang sering dianggap sepele, jangan pinjamkan akun media sosial milik orang tua ke anak ya. Menurut psikolog ya, kebiasaan ini justru membuat aturan perlindungan anak jadi tidak efektif ya. Orang tua tidak boleh meminjamkan akun kepada anak ya, karena kalau tidak, apa yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya. Itu menurut seorang psikolog ya. Media sosial bukan cuma soal umur ya, lebih penting adalah kesiapan anak ya untuk berpikir kritis ya, kemudian mengendalikan diri dan memahami resiko di dunia digital juga ya. Ini sangat penting, teman Prado. Menurut kamu batas usia ideal punya akun media sosial di berapa tahun ya, teman Prado? Ya, ini sebagai orang tua ya, kita wajib ya untuk melindungi anak kita ya dengan tidak meminjamkan handphone ya. Boleh ya untuk nonton, tapi perlu ada pengawasan dari orang tua sendiri, teman Prado, karena
Kita sudah dengarkan bersama ya, menurut psikolog seperti apa tanda-tanda untuk anak ya ketika menggunakan ataupun ada resiko-resiko ya yang bisa membuat anak jadi terganggu ya. Ini sangat penting peran orang tua ya terutama. Oke, Tamam Pradwa, itulah tadi ya informasi yang sudah Duna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Oke, teman peradua tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20:54 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi seputaran teknologi bakal dona akhir ya, teman peradua. Berbagai informasi ya seputaran teknologi ya yang sudah dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini, dengan harapan yang semoga dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini di pukul 21 bakal ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 22 dengan info-info yang menarik tentunya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama. Selama 1 jam ke depan seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone,

sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Widih, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget Teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan,
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
1: Pegang aja, gak dimainin.
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih,
1: dia. Ya, ini, oh dari sini tuh. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya? Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi gak punya band. Kita cabut lah sih. Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya, kosong.
0: Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Iya.
0: Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Ini
1: bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Bener.
0: Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Jadi
0: seseorang kan.
1: Bener. Salah satu ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu kan, pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantas.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya
1: nih.
4: Situ.
2: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau
1: sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves, tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener, bener kebayang. Nah, itu. Yeah, wow.
1: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh, bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musik ya.
2: Gitu. Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Bener. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh bener-bener semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu ya.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke,
3: itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa? Gak bisa nggak mau keluar kamar kan?
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Bener.
0: Bener, sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita
1: bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nya Gian misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
0: Oke.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk, kita jalan deh gitu. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya tuh, sih, benar kan sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Correct. Lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
2: Ya, sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Nah, kan gak jelas, benar
0: iya
2: gak?
0: Sih, iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Yeah. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja digoreng gitu.
0: Digas terus sekarang tuh terus rating
2: gue. Iya soalnya kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya. Nah,
0: bener yeah. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan
2: bukan sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener
1: iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya,
0: nggak ada ya. Oke, aman. Jadi nggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya, cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu bener. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih,
0: oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu. Jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
0: Paling gamon. Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan musiknya full
2: dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay,
1: maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal. Okay, gitu.
0: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu kayak. Benar. Oke, okay, gue penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli
0: ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Jadi siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu ini
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa enggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Iya.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung terus lari langsung, wah
0: langsung lari ya kayak
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi.
3: Buat dua kali.
1: Udah seneng.
3: Udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya,
0: biar enggak ketemu lah ya. Benar.
1: Kalau Gian enggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Aku tahu, Mas. Iya, ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kan.
0: Ternyata jual.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Okay. Juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh, bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya kalau bukan.
4: Ada.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada ya. Harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya tuh, ada ngarepnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet enggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada. Ada yang gimana bilang dari lagu Monas?
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta gitu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: kan.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari situ. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, bikin bagus kata."
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oh iya iya ya, oke.
1: Okay. Ya, ya. Percayalah okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Kan? Tuh, Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
5: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan. Ya itu. Ya itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, iya, tau.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Jadi kayak memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti langsung cocok. Kita enggak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi
0: gitu. Nah, itu dia. Semoga. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ah, oh, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya

0: ini menjadi sebuah warna. Kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak tidak menyedihkan.
0: Oke. Oke, iya iya iya, asik. Lanjutnya siapa? Syahri.
2: Oke,
0: okay,
2: asik. Oh, kita gongin ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
3: Okay. Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya,
3: kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
4: Biru.
0: Biru?
4: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok karena kayaknya kan kayak, lumi banget nih.
4: Iya. Biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan. Bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
4: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
3: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini dia. Pakai mic bang.
2: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
2: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oh. Oke. Okay. Nah ini kenapa nah, aja ini?
3: Reasonnya bagus biasanya. Iya benar.
2: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
3: melambangkan
2: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Oh, bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah.
2: Cewek. Jadi
3: pink kicong.
2: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Oh iya.
0: Girly gitu.
2: Girly
0: ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan dia
2: pecinta manis wanita banget ya kayaknya.
4: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
3: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, Nike lah ya. Berarti
3: warnanya. Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike lah. Cuma bukan Nike lah yang kita tapi tahu.
3: Bukan ya?
0: Bukan
3: dong.
0: Oh, bukan.
3: Bukan ya?
2: Namanya siapa?
4: Oh, itu.
2: Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
3: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
3: apalagi angkatan sih. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kecil. Bener. Oke deh terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
2: Tone Waste Mania ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
4: Yang kita ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
2: Terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
3: ya udahlah, enjoy aja kali.
4: Itu sih dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
2: Jadi parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
2: Parfumnya ada.
0: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
2: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
2: Kita cuma bikin 50 ya
4: berarti? Iya.
2: Cuma ada 50.
0: Berarti gak dijual ya?
2: Gak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
2: Kayak apa nih lagu.
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Itu. Ini
0: komplit tuh ya.
2: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget.
2: Asik. Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
3: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
4: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.

0: bukan juga deodoran.
1: Bukan juga deodoran. Benar.
2: Pokoknya sesuatu yang menarik
0: ya. Nanti kesini lagi pasti.
2: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
1: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonwave_ TONEWAVS_.
2: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan. Bisa diikutin.
0: Bisa dicek di situ ya.
2: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
0: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
2: Bisa dicek gitu ya. Biar dapat parfum.
0: Parfumnya.
2: Idih, seru-seru. Gue ikutan kali ya.
0: Ikutan kali.
1: Ikutan dong. Sampai deh. Oh, beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu, Mas. Beda campaign-nya, Mas. Beda gitu, Mas.
2: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin, okay. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
0: yeah,
2: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
0: Thank you.
2: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seru jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
0: Yes.
2: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tone Waves.
2: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info ya menarik bakal Dona hadirkan untuk kamu ya di pukul 22 ya selama 1 jam ke depan, dan di pukul 21 tadi ya kita sudah ikuti bersama ada musik live chat ya langsung dari Prado RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 ya bakal ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2.

Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, Taman Pro 2, di mana peneliti bilang ya, jalan-jalan ke alam bisa buat kamu lebih awet muda loh, Taman Pro 2. Ternyata ya, kalau kita pergi ke alam ya, bisa bikin kita awet muda ya. Yuk kita simak sama-sama ya. Tidak cuman bikin pikiran lebih fresh ya, jalan-jalan ke alam juga bisa bantu tubuh tetap sehat ya, seiring bertambahnya usia Taman Pro 2. Peneliti yang dipublikasikan di jurnal Health dan menemukan bahwa aktivitas di ruang hijau ya dan biru bisa bikin orang dewasa sampai lansia jadi lebih efektif secara fisik ya, fisik, spiritual dan sosial. Taman produk kebiasaan ini dipercaya bisa bantu memperlambat proses penuaan ya, Taman produk 2.

Iya, kalau alam bisa kasih efek terapi secara alami pastinya ya, suasana yang lebih tenang ya, bisa bantu pikiran juga lebih positif ya, kesehatan mental juga lebih terjaga dan tubuh juga ikut terasa fit teman pro dua. Aduh, ini yang ke alam pastinya ya, yang jangan mager-mager ya di rumah ya, sering-sering ya untuk pergi beraktivitas di alam yang bebas. Ya, mungkin sekedar refreshing ataupun berjalan-jalan ya, sekedar menikmati hiburan-hiburan alam ya. Apa ini pastinya dengar, mungkin kamu dengar kicauan burung ya, ini sangat memanjakan telinga kamu juga ya pastinya. Dan ini peneliti juga mengatakan bahwa ke alam pastinya akan awet muda teman pro dua. Yuk jalan-jalan ke alam ya, biar tidak tua cepat teman pro dua. Ayo. Oke, teman pro dua. Nah itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman pro dua. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Oke teman Prado, kita masih di Jangan Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nantinya ya. Tapi sebelum ke informasinya, akan ada satu informasi atau pengumuman penting ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini. Pengumuman yang berasal dari LPP RRI Merauke ya, kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke ya, melalui ajang Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Pendaftaran resmi dimulai tanggal 3 ya hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober ya 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS Kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final ya, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui teman Pro 2. Bagi kamu yang berminat, segera mendaftar ya, dapat dilakukan secara online melalui laman https://2bintangradio.rri.id atau secara offline dengan mendatangi langsung ke kantor LPP RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani, nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahap seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penyanyi berpenampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Dan jangan lupa untuk menambahkan tagar @BintangRadio26Merauke serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga wajib ya untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRIMerauke dan @bintangradio.id. Akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Oke, ini buat kamu ya para pencinta ataupun kamu yang mau mengikuti Bintang Radio RRI Merauke telah membuka pendaftaran ya, ini bagi seluruh warga Merauke ya, untuk mengikuti bisa ya, untuk mengikuti yang punya talenta ya, ini kamu boleh ya untuk mendaftar ya Bintang Radio 2026 ya, yang sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus kemarin dan akan berakhir pada 30 Agustus ya 2026 secara daring ya ataupun online kamu bisa bisa mengunjungi ya ataupun langsung bisa datang secara offline juga ya ke RRI Merauke. Oke, teman Prada, itulah tadi ya pengumuman ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita langsung saja ke informasi yang berikutnya nih teman Prada 2.

Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada penelitian mengatakan bahwa makin lama durasi mandi bertanda seseorang lagi merasa kesepian. Aduh, menurut kamu gimana nih ya? Ini menurut penelitian ya. Iya, kita langsung saja ya. Kebiasaan mandi lama juga bisa berkaitan sama rasa kesepian ya. Penelitian Yale University ke-51 orang usia 18 hingga 45 tahun menemukan ya, orang yang lagi ngerasa kesepian ya cenderung mandi 23% lebih lama dibandingkan mereka yang tidak merasa kesepian. Penelitian ini cuman menunjukkan adanya kecenderungan ya, meski makin tinggi rasa sepinya, makin lama juga ya waktu yang mereka habiskan di kamar mandi. Bahkan air yang dipakai cenderung lebih hangat. Menurut psikologi Yale, John mengatakan bahwa rasa hangat dari air bisa bikin tubuh terasa lebih nyaman ya, sekaligus sedikit mengisi rasa kosong ya. Saat seseorang lagi merasa kesendirian, makanya mandi air hangat ya, selimutan, pakai sweater ya, sampai minum teh hangat bisa jadi cara simpel buat bikin mood lebih enak ya. Gimana menurut kamu teman berdua ya? Ini peneliti mengatakan bahwa ketika seseorang mandi ya cukup lama, ini bisa mengembalikan mood kamu juga ya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman Prado di Jaga Malam.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Oke, teman Perado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya, teman Perado, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya, teman Perado, untuk program Jaga Malam. Oke, kita langsung saja ya, teman Perado, ke informasi yang terakhir ya, di mana ini ada hati-hati ya ketika pilih teman ya. Studi ilmiah ungkap ya bahwa sifat selingkuh bisa menular ya. Gimana caranya? Kita langsung saja ya. Punya teman ya yang hobi selingkuh bisa bikin pandangannya soal perselingkuhan ikut geser ya. Studi mengatakan bahwa orang yang sering lihat atau dengar temannya selingkuh bisa jadi makin nganggap selingkuh itu hal yang normal ya atau biasa. Efeknya rasa terikat sama pasangan bisa ikut turun dan ketertarikan buat cari orang lain bisa semakin terbuka ya. Bukan berarti temanan sama tukang selingkuh bisa bikin kamu auto jadi tukang

kita berteman ya, tapi harus ya untuk kita memilah mana yang kita harus ambil ya. Kalau contohnya kita punya teman orangnya tukang selingkuh ya, boleh ya untuk kita berteman, boleh ya, asal jangan ya untuk kita ambil positif negatifnya ya. Kita boleh ya untuk berteman, tapi yang positif-positif yang kita ambil ya. Karena apa? Bisa mempengaruhi ya. Kalau itu menurut kamu, ya udahlah itu urusan dia ya. Kamu tetap pada prinsip ya untuk mempertahankan hubungan kamu ya dengan istrimu ataupun pasangan kamu ya, tetap menjaga komitmen ya. Jangan sampai kamu ketularan ya dari teman kamu itu. Kalau memang sudah berlebihan lah, sudah, kasih biar dia ya. Jangan sampai kita berpengaruh juga ya, karena akan berpengaruh ketika kita berteman dengan orang yang suka selingkuh ya. Iya, jangan dong. Oke, teman peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan nantinya setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik ya hingga pukul 12 nanti, dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok hari ya, di kok esok hari, esok pagi ya di pukul 5 teman peradua, tentunya dengan info-info yang menarik, dan tentunya kamu juga ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di program santai siangnya teman peradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prodo Merauke teman terbaik kamu. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan mewakili teman-teman yang bertugas juga di hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa, bye bye.

0: ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau nggak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang ke sini. Tapi sudah 2 minggu ini, ibu nggak lihat Sandra. Pergi sekolah pun nggak pernah lagi bersama.
0: Nggak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya, sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut bereskan.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Tanya orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Tidak jarang kita pun kerap bersikap seperti orang muda itu. Padahal sebagai orang Katolik, kita tahu perintah Allah itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia.

ia seperti dirimu sendiri? Jawab orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Jawab Yesus, pergilah. Juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau memperoleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika mendengar perkataan Yesus itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur, almarhumah Julia Rizky. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seseorang berinisial MRP yang merupakan ayah korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kapolres menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres menjelaskan bahwa

Ketua Aksi, Yoram Oagai mengatakan penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa Merauke terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan menyasar sejumlah titik keramaian. Menurut Yoram, aksi kemanusiaan tersebut tidak hanya difokuskan pada pengumpulan dana, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan lainnya. Bantuan yang terkumpul nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Yoram mengatakan proses penyaluran bantuan akan dilakukan melalui komunikasi dengan posko-posko yang berada di lokasi bencana. Pihaknya juga akan mencari orang yang dipercaya di daerah tersebut untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita ke info terakhir. Perum Bulog Cabang Merauke mulai mensosialisasikan sekaligus menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati Merauke Yosep Ladib Gipse pada hari Kamis 20 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Pimpinan Perum Bulog Cabang Merauke, Fajar Muhammad Dirgantara dalam laporannya, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke, serta jajaran TNI khususnya Kodim 1707 Merauke atas dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan

0: happier. Panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu semua, selamat mengawali hari dan juga selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih setelah kamu bangun tidur. Atau mungkin teman Pro 2 ada yang udah bangun, jangan lupa untuk sarapan. Dan yang udah sarapan, jangan lupa untuk mempersiapkan barang-barangnya untuk mulai beraktivitas. Baik itu kerja, berangkat sekolah maupun berangkat kuliah dan segala aktivitas lainnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2, kamu dimanapun berada dan kita semua yang mendengarkan. Karena gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan ya teman Pro 2. Walaupun uang itu berharga, tapi apa artinya banyak uang kalau dipakai untuk membayar atau membeli kesehatan ya teman Pro 2. Ya, di musim yang panas ini, kita masuk di musim kemarau ya teman Pro 2. Jadi udah beberapa hari ini nggak ada hujan gitu teman Pro 2. Dan setahu aku harga air lagi naik nih teman Pro 2. Ya, bijak-bijak kita untuk menggunakan air ya teman Pro 2 di musim ini. Dan semoga kita berharap segala hal-hal baik di hari kita, di negara kita. Dan juga kita berharap segala hal baik dalam rutinitas kita. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan juga segala aktivitas yang kamu jalankan bisa berjalan dengan lancar. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, di pagi hari ini untuk mengawali program Spada aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 21 Agustus hari ini. Ya teman Pro 2, beberapa peringatan dan perayaan di hari ini. Yang pertama yaitu hari peringatan dan penghargaan korban terorisme. Hari ini pertama kali dideklarasikan pada tahun 2017 oleh PBB. Tujuan adanya hari ini yaitu untuk menghormati dan mendukung korban terorisme serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Kejadian terorisme merupakan sesuatu yang sangat dikecam ya teman Pro 2. Kejadian terorisme meskipun menyasar pada suatu golongan atau kelompok namun memakan banyak korban jiwa yang tidak bersalah teman Pro 2. Mulai dari anak-anak, wanita, hingga lansia bisa menjadi korban teman Pro 2. Dan yang berikutnya yaitu hari berdirinya Pasukan Polisi Republik Indonesia. Terbentuknya Polisi Republik Indonesia mengalami sejarah yang panjang teman Pro 2. Mulai dari Kepolisian Modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai 1920 yang dikenal sebagai cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara. Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Namun dilansir dari situs Polri, Pasukan Polisi Republik Indonesia didirikan secara resmi pasca Indonesia merdeka pada 21 Agustus 1945. Saat itu Inspektur Kelas 1 atau sekarang Letnan 1 Polisi Muhammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Kepala Kepolisian sendiri baru dilantik pada tanggal 29 September 1945. Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokrodiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 21 Agustus ini. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 21 Agustus. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi hal-hal baik, apa yang diimpikan tercapai, dan diberikan banyak rezeki serta banyak duit. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Oh ya, teman Pro 2, aku juga ingin mengajak kamu untuk kita mendoakan bersama ya korban gempa di NTT, teman Pro 2, korban bencana di NTT. Semoga segala kesedihan diganti dengan segala sukacita ya, teman Pro 2. Dan segala kesusahan semoga segera berakhir di NTT ya, teman Pro 2. Kita doakan keselamatan saudara-saudara kita di NTT dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan dari korban di NTT, di bencana NTT, semoga diberikan hati yang lapang dan juga kesabaran serta kekuatan ya, teman Pro 2. Kita doakan segala yang terbaik ya, teman Pro 2. Sedih juga ya, kita lihat saudara kita di NTT sebegitu berbahayanya bencana yang terjadi di sana. Dan buat teman Pro 2 yang mau donasi ataupun mungkin melakukan sumbangan, itu teman-teman kita dari mahasiswa dan juga aliansi pemuda itu melakukan menggelar aksi penggalangan dana ya untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau di NTT. Jadi teman Pro 2 kalau ketemu teman-teman mahasiswa atau teman-teman pemuda yang menggelar aksi penggalangan dana, sisihkan sedikit ya teman Pro 2 untuk kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di NTT. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, nanti di pukul 7.15 sampai 8.50 aku bakal menemani kamu dengan info-info pagi hari. Tapi kayaknya aku belum mau spill dulu nih teman Pro 2. Kita sarapan dulu ya sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, enjoy terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kamu pernah gak kepikiran siapa sih yang kasih nama-nama bulan ya teman Pro 2 di kalender? Atau mungkin kamu pernah berpikir gak sebenarnya kenapa ya kok nama bulan itu ada Agustus, ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan lain-lain teman Pro 2? Aku juga pernah bertanya-tanya tentang hal itu teman Pro 2. Dan di pagi hari ini aku bakal mengajak kamu untuk membahas seputar bulan nih teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk membahas asal nama bulan-bulan pada kalender. Dan di info kedua aku bakal ngajak kamu untuk membahas 10 fakta seru seputar bulan Agustus yang harus kamu ketahui. Ya teman Pro 2, langsung aja ya teman Pro 2, karena aku udah penasaran juga nih teman Pro 2. Ya dalam setahun terdapat 12 bulan dengan nama-nama seperti Januari hingga Desember. Tapi kamu tahu gak apa arti nama-nama pada setiap bulan dalam setahun kalender Masehi? Dikutip dari Wonderopolis, sebenarnya bulan Januari bukanlah bulan pertama pada awal tahun teman Pro 2 atau dalam penanggalan kalender tahunan. Bangsa Romawi kuno menggunakan sistem kalender yang berbeda. Tahun itu sebenarnya dimulai pada bulan Maret, teman Pro 2, dan berakhir pada bulan Februari. Meski sistem modern saat ini mungkin sangat berbeda jauh dari zaman Romawi kuno, tetapi bangsa tersebut memberi sesuatu hal yang sangat penting, yaitu nama-nama bulan, teman Pro 2. Dan yang memberikan nama-nama 12 bulan dalam setahun itu adalah bangsa Romawi kuno. Maret atau disebutnya itu Mars. Terkait kepercayaan bangsa Romawi kuno yang bersikeras bahwa semua perang berhenti selama masa perayaan antara tahun-tahun lama dan tahun baru. Karena Maret adalah bulan pertama tahun baru di era Romawi kuno saat itu, sejumlah sejarawan percaya bahwa bangsa Romawi mengambil nama Mars dari nama Mars yang merupakan dewa perang Romawi.

Dan agak beda untuk April nih teman Pro 2. Ada 3 teori tentang asal-usul namanya. Ada yang mengatakan nama April dari kata Latin yang berarti kedua, karena April adalah bulan kedua dalam kalender kuno. Teori lain menyebut April berasal dari kata Latin aperire yang berarti membuka, karena melambangkan mekarnya kuncup dan bunga di musim semi. Ada yang menganggap nama April dari nama Dewi yaitu Aphrodite. Nama bulan Mei sekarang ya, nama bulan Mei itu berasal dari nama Maya atau Dewi tanaman yang tumbuh di bumi. Sementara untuk bulan Juni atau disebutnya itu June atau Juno teman Pro 2, yang katanya ratu para dewa serta pelindung pernikahan. Rupanya Juni menjadi bulan yang populer untuk melangsungkan pernikahan teman Pro 2. Next, yaitu nama bulan Juli yang berasal dari Julius Caesar pada 44 sebelum Masehi. Tahun 44 maksudnya teman Pro 2. Sebelumnya Juli disebut Quintilis yang merupakan bahasa Latin yang artinya kelima. Jadi waktu itu penyebutannya di zaman Romawi kuno sebelum ada penanggalan kalender tahunan ya teman Pro 2. Itu bulan Juli itu disebutnya bulan Quintilis teman Pro 2. Next, bulan Agustus. Nama Agustus berasal dari Augustus Caesar pada 8 sebelum Masehi atau tahun 8 ya teman Pro 2. Sebelumnya, bulan Agustus itu disebut sebagai bulan Sextilia yang artinya keenam dalam bahasa Latin teman Pro 2.

0: Next yaitu September. September berasal dari bahasa Latin septem yang sebenarnya itu artinya 7, teman Pro 2. Cuman manusia era sekarang kan menganggap September, Oktober, November, Desember sebagai bulan 9, 10, 11, 12. Tapi berdasarkan sejarahnya, enggak teman Pro 2. September itu berasal dari kata septem yang artinya 7. Oktober berasal dari bahasa Latin octo yang artinya 8. Dan November berasal dari novem yang dalam bahasa Latin itu artinya 9 teman Pro 2. Sedangkan Desember berasal dari decem yang merupakan bahasa Latin untuk kata 10. Sementara itu Februari berasal dari festival Februa sekitar 690 sebelum Masehi. Numa Pompilih mengubah periode perayaan pada akhir tahun menjadi satu bulan sendiri. Dan terakhir Januari yaitu berasal dari nama dewa Janus, dewa permulaan dan akhir. Nah, jika diurutkan ya teman Pro 2, nama-nama 12 bulan di kala itu, yang pertama yaitu Maret sebagai Mars, lalu April dengan sebutan sama Apriri teman Pro 2. Maret itu Mars, April itu Apriri, lalu Juni itu Juno, Juli itu Quintilis, Agustus itu Sextilia, lalu September itu Septem, Oktober Okto, November Novem, dan Desember Decem, lalu Februari Februa, Januari Janus. Jadi itu nama-nama penanggalan pada era itu ya. Nama bulan pada era itu teman Pro 2. Nah lanjut nih, pada tahun 1582 Paus Gregorius menyesuaikan kalender sehingga sebagian besar negara barat mulai merayakan awal tahun pada 1 Januari. Kalender baru ini dikenal sebagai kalender Gregorian. Namun Inggris dan koloni Amerika lanjut merayakan tahun baru pada tanggal equinox musim semi di bulan Maret. Barulah pada 1752, Inggris dan koloni-koloninya akhirnya mengadopsi kalender Gregorian. Dan yang kita ketahui nama-nama bulan saat ini itu berdasarkan kalender Gregorian, teman Pro 2. Jadi sebutan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu berdasarkan dari kalender Gregorian yang sudah diubah dan penyebutannya jadi lebih mudah ya. Keluar dari pakem penyebutan bangsa Romawi kuno. Dan itulah asal-usul nama bulan pada kalender, teman Pro 2. Nah, jadi wawasan baru ya, teman Pro 2. Jadi insight baru untuk aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan. Bahwa ternyata nama-nama bulan pada saat itu bukan seperti yang kita kenal saat ini. Nah, masih seputar bulan ya. Setelah ini kita bakal membahas 10 fakta seru seputar bulan Agustus yang harus kamu ketahui. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Bugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Kembali lagi masih di Sepada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, kali ini aku akan mengajak kamu untuk membahas 10 fakta seru seputar bulan Agustus yang harus kamu tahu, Teman Pro 2. Bulan ke-8 dalam sistem kalender Masehi ini merupakan bulan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Ya Teman Pro 2, karena di bulan ini itu kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Tapi di samping itu, ternyata ada banyak hal menarik lainnya yang unik dan seru untuk diketahui dari bulan Agustus ini, Teman Pro 2. Oke, langsung aja. Yang pertama, asal-usul kata Agustus. Seperti yang tadi aku bilang bahwa Agustus itu berarti keberuntungan ya, Teman Pro 2. Dan juga kata Agustus berasal dari nama Caesar Augustus, Teman Pro 2, atau Caesar Agus, yang bulan ini didedikasikan untuknya karena pada bulan Agustus ia mendapatkan kemenangan dan kejayaan dalam peperangan. Yang kedua, yaitu bulan Agustus merupakan bulan ke-6 bangsa Romawi. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang ya, Teman Pro 2, bahwa bulan Agustus itu bulan ke-6 dan dulu sebutannya bukan Agustus, tapi Sextilis, Teman Pro 2. Yang ketiga, bulan Agustus adalah bulannya tanaman liar, Teman Pro 2. Bangsa Anglo-Saxon menyebut bulan Agustus sebagai bulan tanaman liar. Hal ini dikarenakan tanaman liar tumbuh dengan subur pada bulan ini, sehingga mereka harus lebih giat memangkas tanaman tersebut agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang mereka tanam. Oke, next, yang keempat, bulan Agustus merupakan bulan panen. Tidak seperti di Indonesia, negara empat musim memiliki waktu menanam yang lebih singkat karena dipengaruhi musim dan suhu. Bulan Agustus adalah bulan panen di beberapa negara empat musim seperti Eropa dan Amerika Serikat. Pada bulan ini, masyarakat di sana melakukan panen besar sebelum memasuki musim selanjutnya, yaitu musim gugur.

Lanjut, yang kelima, bulan Agustus merupakan bulan terakhir musim dingin dan panas, teman Pro 2. Di belahan bumi bagian utara, musim panas akan segera berakhir di bulan Agustus, teman Pro 2. Sedangkan di waktu yang sama, di belahan bumi bagian selatan, musim dingin akan segera berakhir. Yang keenam, bulan Agustus, bulan kelahiran tertinggi. Bulan Agustus adalah bulan dengan angka kelahiran tertinggi di dunia, teman Pro 2. Ini bukan aku yang bicara ya, tapi ada yang udah meriset, teman Pro 2. Bayi yang lahir di bulan ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan lainnya. Hal itu terjadi juga di Indonesia. Dapat kita lihat ada banyak orang yang lahir di bulan kemerdekaan dan banyaknya nama-nama yang menggunakan nama bulan Agustus, teman Pro 2. Bisa jadi kamu salah satunya nih, teman Pro 2. Oke, lanjut. Yang ketujuh, bulan Agustus merupakan bulan peringatan kemerdekaan. Setidaknya bagi 21 negara di dunia, bulan Agustus adalah bulan bersejarah. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut memperingati hari kemerdekaannya. Salah satunya ya negara kita Indonesia ini, teman Pro 2. Oh ya, selain Indonesia, ada juga beberapa negara lainnya seperti Korea Selatan, Malaysia, India, Jamaika yang memperingati hari kemerdekaan di bulan ini. Yang kedelapan, bulan Agustus, bintang Leo dan Virgo. Dalam ilmu astrologi, orang-orang yang lahir pada bulan Agustus dinaungi oleh bintang Leo dan bintang Virgo. Orang berbintang Leo bersifat suka memimpin namun sedikit arogan, sedangkan orang yang berbintang Virgo bersifat praktis dan suka menganalisa. Yang ke-9, Birthstone, Peridot, dan Sardonyx. Birthstone adalah batu kelahiran yang melambangkan kelahiran seseorang. Orang yang lahir pada bulan Agustus memiliki dua buah birthstone, yaitu batu Peridot dan batu Sardonyx. Kedua jenis batu ini dipercaya membawa keberuntungan bagi orang-orang yang lahir pada bulan Agustus. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwa kedua batu tersebut memiliki keajaiban yang mampu melindungi pemiliknya. Oke, yang terakhir, Birthflower, bunga popi dan bunga gladiola. Selain memiliki birthstone berupa batu peridot dan batu sardonyx, bulan Agustus juga memiliki birthflower yang menjadi lambang kelahiran. Bunga-bunga tersebut adalah bunga popi dan bunga gladiola. Kedua bunga ini menjadi simbol kekuatan. Dan itulah 10 hal menarik mengenai bulan Agustus. Semoga menambah wawasan kita semua ya, teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, setelah ini kita akan mendengarkan info cuaca ya yang disampaikan oleh prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Terima kasih teman Pro2 masih di Sepada. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi. Selamat pagi, Kak Rifandi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
3: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi, dan berikut informasi selengkapnya. Untuk hari ini, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan akan tetap cerah berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Merauke sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 21 derajat hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 93%. Kemudian angin umumnya bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama di sini ada perairan Asmat dan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso yang hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita beralih lagi untuk informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk informasi pasang sendiri, yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4 meter pada jam 07.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surut minimumnya, yang pertama terjadi pada ketinggian 2,3 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,3 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk esok hari, 22 Agustus 2026, diperkirakan cuaca Kabupaten Merauke masih tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke studio.
3: Baik, Kak Rifandi, untuk hari ini sepanjang hari cerah berawan. Sementara esok hari, 22 Agustus, masih tetap cerah berawan. Begitu ya, Kak?
4: Ya, kurang lebih begitu, Kak.
3: Baik, terima kasih Kak Rifandi Anduristi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih kembali.
3: Ya teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi, bahwa hari ini sepanjang hari dari pagi, siang, malam hingga dini hari cerah berawan. Dan untuk esok hari masih tetap cerah berawan teman Pro2. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perakiran cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Oke, teman Produa, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Tapi kita masih ketemu lagi di pukul 10 ya dengan info Produa. Aku juga ingin mengasih tahu kamu bahwa LPPR RI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah air. Di tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026 ya, teman Pro 2. Dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus di kota Merauke, yang berusia dari 16 sampai 25 tahun. Oh ya, jangan lupa untuk menyiapkan identitas seperti KTP, SIM, resi KTP. Kalau kamu masih pelajar atau masih mahasiswa, kamu bisa menggunakan kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau akta kelahiran juga bisa, teman Pro 2. Untuk pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani, Kota Merauke.

불고나면 반짝이며 흩날려 그 기억들이

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.